Hihi akash vani aizol ani. Vukniak zon tla ni som pangana kan lo tleng ta a min ngai tla tute zing lam si bai kan bu ka se u. Program puang tu hi Agnes Vail ni thai kania control room engineer duty le rod swala ani. Kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li megahertz za point pasari le akash vani aizol YouTube channel atanga ti chwa ani. Tuna changa hun rei lo te daruk le minute thuma hian kan hun duan lok then khat kanun puang chhuak donani.

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le pat theinan le taksatsakna anlo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angpir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atuiri lhlona dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zingki ei vatton nia